Soosnu khumunne aabugum bolbul yang abukte. Hoosin thangol singa chiri.